0: ane ntuko sionde jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dainya siya rokiri mwanka dainya anyasi ya modenya turu tengugeshi ya to tuguiretwe
1: Meru FM Watanero yetu kajugetu
2: tuambe tu kulirika ni mobi po tuliari inspiration motivational jokes ni shishi baby biria wakandika tuli yetu aneno utumekiri 2.175 good morning nende jiri siya rokiri

0: mwanka juma kwa mbili ya dainya siya rokiri mwanka dainya anyasya modenya toru tengugishia to tugweretwe
1: Meru FM
2: Ngwataniro yetu kajugetu
1: Meru FM Ngwataniro ya amir Ruru irwe mboroeda.